0: Sering si roko mongwane mengu mengu sering si roko mongwane re batle magapu
1: a se ntwela
0: a